0: na brasa di luki itu kena keluki macuit tokhane pinirikan yang nak put
1: ya
0: kaya nama nasi ni tu awak tamri kaya kulit nipu tu sukan kan kemudian malu guna kahlo aku dah nak pengatam kalan kisti aku dah esku pengatam time mak chips kumku.
1: Kaya kau lekak tay lengan teka ayak sah nak tu pitangkan nasional cikuk.
0: Okay, ya cium. Kau mukut ni cuni lagi makut tun Facebook katun tang trauma. Makut suka ni tun nak cakar lagi makun kunak ngaham khmetka nak sorang. Bisgang tutiut nasun reskilit kagum kut kaunselah mesuwit alrit nasun reskilit yut kone bisgang tutunin nariu ngalut ng federal government dam nun na juko manager khanik pilrit taugam state of Alaska ma manager khanik pil pikunin damakunik tunin nakhtigat naknik
1: ya
0: nakit magut kone Federal Subsistence Program traditional customary trade do kun dun nariu nga twasu nawh nariu nga lutin nak kamkhnik khangoda etu kha imkumtni dok nariu lasput kina emna Akim nabuk tu ni lebih kuni, am serif kena kuku business sakf kena kuku lebih ngalutin. Tak kunum kan state am alhakun inatjani inhakut huluni, dalam state am mana cakap ngaku federal government am take over agak bisuka waskan ekspektum.
1: Ya.
0: Refuge land amiloni, federal refuge land amiloni kastua BIA itu makutani anguak tunrit. BIA lemat itu, tamakut nun nadi demokrat nik pilrit, tamai sakul mita mana refuge cakcenau.
1: Ya.
0: Mana sukus kau fak refuge jalan makun kamavat lain aminun. Iki uti meskada nasi ni aling yakunaci. Tunen nari kufci, aspeti aturus pesna tu aturus pesna numyok suki tamakut tawam business sarulu kupisti katukut. Imkut kane kanani U.S. Fish and Wildlife Amicali Lred Refuge Information Technician nat supervisor agate su tamakut nunat tamaskuit national registakaw yakat makun. Kui ingat cari skema refugee information technician nakul lo ayah kalau sulu tahu nunakanun cari sukani regional advisory councilor dah kutukani alu laskomki apakah ni court ni dragul lo cari makas skema mana you can kasihum tell kami awan itu no Mary ame ada kun galu lakas skema aku kut nasun ritan ka. Cimek saya tu, cimek ni tu kini saya tu.
1: Ya.
0: Tamak, unuk uku kane, unuk yuk tu nuna mumis tu traditional customary trade. Tuna nak tu youth hutmenun.
1: Aha.
0: Federally qualified person. Una tu barter, nawh nagalun.
1: Ya.
0: Nawrusu ku kane samun.
1: Yes.
0: I pasukani kanh kama mai matum nasini we tau aku

0: gannis tun tu im kun tun tu care bun pisu tu sem
1: ya kan rut kelah kacale tau na yeah. Kan rut tok
0: ya to di chali na sarut sok wis kumi kan kan riu ngariu ku nu kas per on ril ngam kun ku per me wis kumi ku sko for be wis kumi na sarut sok
1: ya ya nut ta na ta masih pa ya ilu mun ko ya nak pat kha la khletin sa ka kemna khat na yu ngran ko yu ko yu ni ka khalunuk
0: ya ko ya nak fas petol ni ni tu ni lu ta kha khong ku khong khong ku khalak tum ni kha ni tu ni lu ta kam na skwik si gu mi wa hello ko lu ku a chak sak chel ta mi lok sak sik ka tu e lo kom ku ap ap kit ni khani kasat ba la ta ya Tapi macam kau cium ku, esmi kau tak kan? Tapi tu kilo adun bicat kan rutlek.
1: Ya, yes sir.
0: Ya, kau tak kau umka, esu kiri kalau ku nak kan ska umiwatka tu. Sakai sunaiukan kan aku cium lembta, nang ruks sweet.
1: Ya,
0: sah korsin. Nak min umyong tuk. Jadi tuhan kan pagal lah samka. Ada penuh suku iskumi sakutika. Doa tama tama kuih paminit lasang ketiul dengan kuih pamin. Doa good morning all si tamak sini cuni lain seperti lakuan.
1: Iya, kau yang nak pas kaya gaulatin. Mane kuskok pagamikan lasam tsun kong ko tapio ka.
0: Okay, good morning.
1: Iya, kuya nakpakaya ka ko luni. Makin mam tris rinig ka. Akakakin awas talag nam tnik ka. Kuih pagam kingo ng katok. Ikitak chali kwa ni kwa. Umun kaya ka ulremon. Good morning.
2: Good morning.
1: Ikitak.
2: Ya, kuya pastor ku dari ka ni to ka sa kuya u ka chok ka. Ku isu ku bu ko to ku isu bu ka ke ka ta ka. Sa ku pi ga ta ku ka ti ni ki no. I lo ku ki ta do la tu ku pi pi si ya ta ka no sa to ku. A ku ka la da spert. Pi ti u da wa ka na ya ku. To ai a ku to ai ni an ga se ta an ga le wa sa ga wa ni. Nak na si ti ta mo to ta yo ku sa. Kukuk, tu jam tak suki, tu pikul tu pengang solo, balai pengai sama suri suri bantai silu kat suang bantai, sudah kuk, anjur kan kuku jam kaya kuk, tuan pengai silu tuan jam kuk sudah kuk tak balas suki, tuan jamat tu pengai kuk dah lupa pergi situ nak tengok lagi tuan ilu, awal ini kuk sikit tu tiki hak tuan tu kuk kita kuk cik sikit. Toi kai ko ko su tu tu to ju ful na ket lu tu sang ba wa la su ki to ju ki ka che to pa ju tak su ku ku ki tak kai tak kai sik i ka yo wa ki ka ju su tu ku pi tu su i ju ku tu pa ki ni ka ta ma tu pe wa lu ku to wa ku ya da ta pa su ki ta ma ku to ma ni wa su to ya i na ga ka mu i mu bi ta ma tu na si ta ni wa ku sa Nampak tu terima aku nak kulit tepaya, kayu kulit nak cari tu tepaya kata nampak netu sudah aku cukup. Jadi tambah itu betul sudah awal ini aku dah sakit sakit. Boleh kakak aku kata sakit tambah ni kampung aku sudah cari tu aku tu kesukaan. Uksum kita kalau tu kau nanti, ayo kita kakak tu tu aku tak kau suka payu tak mesti. Aku cukup, bis kakak tu tu tak suka. Kan yang urut balik tak urut. Jadi mau yang kita cium lagi. Memang saya tak lebih tahu. Jadi sama dengan sini tu tu satu sok. Urut tom tu. Aku tu kan yang kita sama sama dengan kami nak kena lagu yang tak pek ni tak sebut ni kau yang ada ni sebut. Ya tu cakap aku tu awak sini kan kan kan yang kita ni ambil sebut itu form sikit. Jadi aku fakir tahu. Nukta nak ikut pilih aku. Piyak saya kecil, jadi tak sungguh kita bukan yang saya kita mana tambah lebih sah sam. Ia kau ada pasal ni, nanti sebab dia kau kena